0: ba,
1: uli ba, yang tu game baru, anang ara acitta bro, dek game acitta kau, haju ke bateri. Acitta tu game bongro kuhok nu game mawar jay, ara kan kumuntum kayung sim kira apa, waya cap sung jurung waya. Baru atar aru kau jay ara siam kaki tu.
2: Ara kan ara negra kumba nu kumma pung mera ara kan sitang cukmu ko tajek tena.
1: Ara negra re kumba nu kumma kumban cukpa pung kumman yambabo.
2: Ara kan cukpa pung
1: cukpa pung ara kumba kehippa kehippa le kumban mungma hek tulera kumma leng nama. Ara nama pung anang kusik singwa depa apna dong bekra ras asia male la mekim le kon moje jamma kumbale kuya kumbale ro
2: kumbale sik ma pung
1: sik ara khop mo si mare mama ya bok mo hip ma bone wa gara mung mai bone wa gara kumbale do se gong kumbale usik na bar anang no ba ya bok mo mekim mama mo hip ma pung gara jai Kumukla jadi kumbal tu pih baru, kan? Nono kui lama, tapi malah kita togi kumbal pih baru. Nono cukpal le, cukpal le, kau mana yam bal le? Jadi arah kui egang nuna tu deh
2: lama.
1: Arah jamar kui singit pong.
2: Arah kan ani arah negra in latik Asia male ingkong pih sing ma kebara wa negra mung mana latik ingkong pih sing ma lam tahan tak meleng mung mawa. Hakian timbe hep muang ngara sek sek pa sek mara hip ma parik parik pa wakar parik parik pa hip ma isi ke kon timbe o oga pong ngara wapana ngara kusing anitum hakian ka ara pure alok harak akhen ke negra ke ging kusibe oke
1: alok harak laga ara ke ma king kong ara mata wana nanching
2: nanching kaktu
1: kaktu
2: sau kaktu yan
1: kaktu ara nanching bala ra kende na ara hinja sa yak tong basa ma kusing men nitu mira sau kaktu
2: negra ingo
1: negra ang ara lisinga si jori khara ko king kong sirung ma
2: kap lisinga si king kong sirung si
1: a kon bada ke king kong sirung ma ne ne chi ne chi gari ara ne ne chi wa kon nang hab ara masino banung ara na chi
2: Nanti pula kahana miktok,
1: miktok
2: ke bangi jogu siapa
1: sahaja. Miktok ke ba, mung, akon mazara ipa, jai ipa.
2: Ipa, mana ada ada kerek le yak tung barra menang mana ada kerek le naminurong.
1: Naminurong.
2: Wabara kodet heki angkon je ara, ane yak tung suang le himu ati yung masang latik ara kahle naibeko, wa ara kon ke kon negla ke laba nana akon timbe hemo miktok. Le nambe on oga pong la ba kon ha kere ke adang pare la tik chu pa mana chu in ko mo ke nung jam ki jogong ar kon ani suang le yam ba chu yam ba kun the pa ma pong adang pare kon ki jogur ya ar kon akhen le nak choing tai
1: ar ko nak che ing ke ta yark ta sikkim no
2: pa kha nong ta
1: sikkim sigang ani sikkim sigang nong ta
2: pa kha pa mele kalimpong da
1: jiling nepal ara nepal no jara na te memen nan dum babel jo le ara ingkong go me jo gu bi te me jai ke ja ba bo bhutan nong wa ye ingkong tara khun chi ara na lo me de men ke thum ba bo ke bel jo le khun chi ara ingkong je wa dan di pong gara ange ten modo tiang zo ge abre ara khan ara sujuk sa kha lachit hinja
2: miktok
1: ara hinja be ara sujuk pasa ki negra sang ko hinja re sawan jen ma lachit miktok lachit ara nepali pa kon na pa ma ji english gift gift me bu si ba le jo le dai ara khan chi sira thang eng dai ara pa kha ba re chi sira thang eng dai ti ma suk tum be gra ba mi i tu le ba la ra kha kon ara chir jo na lo de ma na
2: nak cengar pung lah wa,
1: pung lah wa.
2: Ada pak hati mah ning wa aja sang ada onci thum kami jugur mek kara. Akhen ku bang le jugur le ada lop mati mah mensuke muap kira ben ada kamu kusingan itu mara. Adang bare icing isike ada icing ke jugur bay isike kamu yarik ke negara nak ceng tarawar cha. Alloba yakung suang sumaji hemo ani saktim se mabung kira bay icing. Kerek le ning wa ote jureng wa kor sikum nih singgang lase jureng wa. Kela jugur le ada ati sang ke kerang ba ke loop negra gipa khomdat khala jugule ipadang ba song jumbo lok jum hare jumbo hare nak chong yarik to tarawa bagara bangang ro itim jogung allo negra ang ani akhen le chok ma nak choing ta ya dang bare
1: negra ta tara ara na tsing ki mejo go pan ara chogya bre kra